Omade na fa wa ho de nyina ayama awurade. Jumani atene. Nyanta ni mutia.